Malu kami nai sira, kamu tuh vali hohau nai mar, hohau nye belun trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Diak malu kerana nai sira, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: tania uma oin ne bema ka iha iha atune itabele kuda buat ruma hore itabele han itabele fan atune bele hasai nutrisau ni tania uma lara no mos buat ne bema ka bele rai ba tempu naru sai fini hore kuda filofale ne be dalam mane keta baru tenki servisu rasik para itabele ade tania morish labele depende pa mesero.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWSI fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWSI da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kuliah terlalu paling heta manes 70-80. Hau kontrak ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola iha umari. Hau luar bamer kari lah durant ini manes. Ihane hau ni am be hau kuram idila malus maknai dekan. Be mak pindah kuliah be mak lah ya. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amni pernah mau beri, tapi beri ni aku orang kami atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau beri iya ni amni asin tiang sembuat tidak problem apa amni lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes si dek mai uluk amni uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku lawhata dada mai tiya ni mak amni hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene ni mak pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu-atu na ne bapun awat cewek sajuda tan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darat tambe ne 2016 ne junta hamutung be roma mai ne ne be poin dauni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jeme sin ya ne pendes darat tambe ne hotu ami monta kiras ekipe da jeme jesta manten sa fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalau a tene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta hamutu hodi hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tamba iya be ulune be ten mabarak problema siran sene entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resinan sene. Entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami responde oh ami at kuda molok se belai ha. Entaun liu banene ami sira. Sir fusu entaun ansa be ne ita bel resolve gra ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia pasira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalion tambah be stragono tambah itu kuda modo tring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami go hu mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata pelona suku rua ma hela ambaliza mes tra ne dana sori ba ne la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelajilah di lemati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ya, ini dia karena pelajilah di lemati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita o estado de emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado de emergência nian, então do que halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halo atividade dane, atune, hodi halo atividade, atune tobe estado de emergência de hoto, ami beleva halo serviço, então idane, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraca, honia montante debe ma ami plano mak si halo majiminus e atu besi gue 10.000 pes, depois idane ami si haretan ai uan silo kanesan mangustaun, rambutan, sekarang kamu tuh ho CWS, amimos bele prepara ID lah California, atau ni bele ajuda mus bai itania agrikultor, diliu ba tanjarina, idane ami ne ami hola di jauh kata se Persija Barat, ami se faan, maybe kamu tuh ko NGO CWS nian, entan ami bele apuyu ba tarjitu CWS nian, diliu ya suku ne bema CWS servisu ba, idane hansa ne ini su tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita obtuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosibe pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan ne be ma ami halo agora ne. Foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai omenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potam be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane tau tia modu musan ba hal tekan tadi ruhutu buka remetan. Ita labele tau remetan labe sera pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orang metam balu eh tuh si burlar nama memang raut mesirnya ni memori ni buras. Ucapan faham balu husi merkar me borong tuh ini. Nah, kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermai serpo 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun maita kompanya hamutuk.
5: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 nga. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma po. Halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento nene ami halo husi tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa tahan HIV malaria tahan serne mami rega kuda pel modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang kelaya ami umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
5: Ami ujabahan, ujabah faandeit. Am lahalung tangganan, am lori bah faandeit. Amu tu lori faandeit. Kosang mai ham makrai, rai hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah ane mami husa juda basewes, basewes agor hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agor atu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Paulo Grama na Insira, pagunto paliho hao no imar, hao ni belun trinci, ha programa inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hao ni lorong dia ke bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita se kolia konaba di jong pavimento ha tene no matene kenyang. Tiap Paulo Grama na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, Ujika Furakida ho titulu Hari Damai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Kusi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyawa programa iya lorong furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane sa nema zoventudi, iha parte hat nebe maka interesante teptebes. Ida maka hulian ingles dian Iran stock, ida seluk maka ema bolu dian agent of chance, ida seluk maka zoventudi sosial, no ida seluk maka zoventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan nebe kulia konba Iran stock, ne signifika zoventudi ida nebe maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe maklalos atun ne haubele muda haubele chance ba buat nebe maklos no justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebele sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuamba ema hototu, ita tenga hambrik ia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, basea ba ciencia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak ciencia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, nomus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan teptebes ba individu ninya karakter nebe mak ni lori. Por exemplo, buat hutu nebe mak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebe mak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida kata hau tenggi sai ema nebe mak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entah unhusi situasau no kondisau dene maka, orienta hauni hanoin ka forma hauni konsensia ne atu sai ema de memo forsa moral. Forsa moral ne forsa moral base ba juventudi sir seluk ne bema ka ihan inia hanoin ne ihan inia konsensia ni la iha ona hanoin da laos la iha liu mebe ni frazile hanoin ne atu ba ia sociedade ni ne moris ne tambane mak ida tengi juventudi ne tengi sai forsa moral ba juventudi sir seluk ba sociedade tomak atu nune sociedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian se hau afirma hanian ane sam forsa moral lebih maka suficiente hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua parte tolo. Ia edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de in primeru base mak kita kuinese husi edukasau ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasau ida ne, edukasau di inisu antes, o depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasau nisu neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ita ke forsa moral teptebes ya sociedade ini let. I edukasau ni da seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país ira.
1: E pergunta turma, belon sele se soeba itania. Belon ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
0: Papel juventude maka sanudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo. Atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ina atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba, povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventud ini tinggi halo. Kata ita tinggi pensamento ini lebih makin kritiku, ita tinggi pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa dia lebih makin dia kebaya realitas sosial. Ita precisa saya hanya ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita nih pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brian.
1: Oke okay, diak maloko vintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai trade music.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana I husi city spin yang ni kontinu saun maka obra nebe maka city spin husi kela maka city spin muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliu ba konservasaun terestrenia, hareba itania protesaun ba itania rekursu primarania, i parte ba marina nia kane sang hau nudar marine field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor rasik amina servisu maka hareliu ba gestaun marina nia i hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Rússia e Socialização, Hassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Setor Turismo no Setor Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik Hansan suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu Hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si atas silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum katak ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama seda maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne ngerasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulor primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona komparaho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidanemos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konobale no kira, makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk na ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitan iha soru malu, balorung ohin iha notícias nacionais, husi estúdio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sing ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa glansada mai. Nem bambe nem lelune bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah hetanu na. Ulu ne bara, ne ansa kala ni je sai ne ruat tulu ansa menis agora. Sembilan satu to 2010 ne bara, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu na. Menis ana. Ne ansa kita bagus lah hetanu na. Fatin deh mesti kal lah hetanu na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa bahan balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitanya hasoru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet naka persija tu kuda bela fang bania ninia preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau hosi itania preparasang plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bela kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bela prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasan batos nian maka bibiru sidane spesies saya maka kita plano atau kuda, por exemplo, hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera

Malu kami nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyi belum trinci ya programa, ina ngamang nyi mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nyi lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Dia malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba seret maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atu halo pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi prepara airing perparaninnya cobertura depois di sana perpara canteiro depois de perpara canteiro kita construi kahari ka construi mahonida kita perpara fatting atau bele kari fini depois de perpara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele perpara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka fatimang itu ne. Iya antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanuresing hau hetang experience tuang husi kooperasi agrikultura Portugis iha Timor Leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dan eh maka hau kria inisiatif rasik ya uinsa maka hau bele hakiak rasik ituang hodi apoi hau ni necessidade i hau ni tos rasik o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma ka enzio ruma ni sirani necessidade ba sira rasik hau hosi 2003 hau servisu ane san trabalhador ida iha PAD RDTL Timor Leste iha Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to Tina 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, a rua é importante, teve o Itaema, então depois de eu descanso, eu sei quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásica, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retanho experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rásica. Tina, eu sempre aqui, tu ir na cidade. E mana be mai husunia no hau ni necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka be bang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahoni itu, inclui mo sai funa ni itu, ia mo sebuah naga. Kaita bela di hang ia mo sai fuan sira hanesang titai sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka o kia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hane san cengke, pimenta no canela. E parti terceiro hane san ai fuan sira. Hane san tangerina, pitaya, abocate toang. Maka o kia kine sabraka. Neve hao kia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalnya sosa ne ita suruh desafiu ida makida ne. Nini dia kata kau bela kuda rasik la buka.
0: Leopoldino Mendonça husu ba Ministério Agrícola Floresta no Pescas atu kria plano rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola Floresta e Pescas bela lau ba Itani tosnai sir hotu, kari kasoru mos tosnai balu nebe hakia kayuang. I bele kriya mos planu rumah, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio Aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekar cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wan serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati, iskola mesak. Lureba mercado, ho titu bakmane kredit.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

siente kata ita ia konik saung kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Sudah sosok filafali be alat-alat sira perhadiah fali kanu nene be sepakat bersama nama sira realize tene semana kutuk sefisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa folete ne ba sira hamos otu kira be maton sa folete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tu am para unsa bele kanu sirne bele hadiah hodia nomas tangki sirne be at bele hadiah hadia hodia ka ho espera ka fulang hoeng fulang roeng ne sira be be lancharo
1: iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem, mané, é Ita tu mores dia, ka hadia ita nia saúde, uma larang, bote nia ita tem que serviço uma casa. Utiliza, ita nia uma oin, nebe ma ka iha, ato ne ita bele kuda buat ruma, hori ita bele hang, ita bele fang, ato ne bele hasai nutrição, ita nia uma larang. No mos bote nebe ma ka bele raiva tempo naro, sai fini, hori kuda filo fale. Nebe, dalam mané keta baru, tem que servir surasi para ita bele hadia ita nia mores, la bele depende pa mesero.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modu musang ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBAT.
2: Hau kuda adila CWS da maene hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu paling heta mane 70-80. Ah hau kontra nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola iha umari. Halo lor ba merkari la durante ni mane. Ihane hau nia mo be hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak kuinda kulina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Iya ni amni pernah mau beri, tapi ni mpu agora kami atu kuliah tu resolve ni dia. Mas kalau beri hanya ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah iha. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia ni mak kami hasai TI dah. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saju datan atau hadiah amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu mau beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap mengampuin bapak box semane lebe ne main kalau nane oh JMF sih ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami montak kira ekipe da JMF jista mau manten saum fasilitator ne grup ne hansa ami montak berhodi hari be ne kalau ah ne be ami decide umak kain da kala pulen da 50 sen osan ne tahu mutu hodi hari be paralon rumah kita ah kari ne permeru mane tambah iya be ulun be ten ma barak problema sih hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kami go huat gal tolunu resin hansane. Intan be fis cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molos be lai ha. Ah intan liu banene ami sela. Ah sir fusu intan ansa be ne ita bele resolve ke lai ne mahalan sela be ne ita bele resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini kami parti kerai mau uja hutona nebe hari agora semana larang hari bene mai lapara intau ba oin mengne tangki respon itu be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hanya tuh bene struggle itu na akhirnya atur resolve problema mengidan ini oh kami tangki ini kalau tangki ini mau tomak kono berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah han sampai atu halo hantu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tapi tak kuda modo priting bebar ihane ami alia tolu ham hela gabun dene sampai ini alia hane kan ami hela lah ape latir be alia ke hela ami alia momenta lah mus hela hane dar muda pu mus hela hane kami goh mus hela hane nar tutu mus hela hane ami ni han sampai campur itu ami jalur ini husi istirahat mai pelne ini momenta bah husi izan ini mana lau hata pelona cukup ruam hela balija mus istirahat ini tuan sorry bah ini lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini akar pelagi lah dilamati itu. Tambah memang iya laran mah kurang nak konu bahasa itu tu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang dia akar pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami kordena malu, bolu malu, ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi, atune to be estado emergensi ni hoto ami beleba halu servisu enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina esa braka, honi montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai uan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultur tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan maybe amo to ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne pema CWS service ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasado kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
3: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunan am kurationa, nabe am kurationa CWS mai aumenta tan, CWS potang adila musang ho modo, nabe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manuku mesa berkembang mesa atto ti atu sidaresin manuku mesa mate fali nebe agora kaer valo faan pues hola fali mane pues potan be lemusan mai makudan Persekudane ita halote be. Hasa hada kuang sene tau tia modo musam ba hal te kanta di ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe se pupukurian la la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tung si bulara na mama ang mamra ut mesrne. Ni mamoro ne buras. Usa ba faan balu husi merkar me boron to hene. Ne hasa kanta di ruh ita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
5: Masa kuda modo de fue en 2019 ya mustarda kanko baria agila ami hetan apoio husi NGO CWSC Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma pohon. Halo kabu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bisma yang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: amin jebahan amin jeba faande am la halong ngana ndam lori ba faande amun tu lori faande posang mai ha magrai rai ha mutu ko tu man husuma lan fa malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura mi bar hu ditu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

0: untuk artigo hamutuk iha nende. Ida nemak proposal primero, maybe osi taremos babe depende ba diskusang nabe ke durat laun na mara sela borne. As vezes bele aumenta o bele reduz. Conforme ba babe dinamika diskusang.
1: Iha direktur jeral nye explicação HTT proposta hakerek lei di famação simplesmente di fama. Kolia at parte ida be parte selu no di famação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente iha publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falso ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
0: Ano sa sede mas akirik iha epokos kalenya? Informasaun nene, atu dihang kata, atu simples mili informasaun hasilnya, kata hau dihang atu kuliah at direktur A, kata ni halo korupsaun iha ministeru justisa. Maybe hau la kuliah direktamente ba direktur A ne, hau ba konta falinye bida ne, konta falinye kat ni halo korupsaun ne, oka ni halo buat atruma, hau konta faliba ema B, lao hau la kuliah direktamente. Depois B batutan faliba C, C batutan faliba D, maybe direktur A ne konta lahatene buat tila ni matemik sogati los tide. Ah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut mai, niur direktur ane, lawan la dalang kahal sah. Depois emak tetep niur ni fihatin kata emak hau dia ni halo korupsi sah, hau dia angatnya. I dan emak faham sah. Mas insurian ni, for example hau tu mendik ni dah, hau positif dik atau mendik ni ada. Tapi liu sikit sikit parti faham. Agora insurian ni hau tu emak ni dik ni dah ini, hau katrata emak ni face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emak balut nyoi, ko intensau tu emak. I dan emak insurian. Tapi ni diferensi ni apa?
1: Durante iha konsultasaun no halo sosialisasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
0: Obrigação atalo kerja sama. Tanto troca dados memalui tinggal awal fati. Nah, ini parti dan bang, maka usia kami parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. Ii depois maka kita kira lagi nasional lo siber siber kriminalnya, jadi boleh regular. Tambah, neste momento, mas kita hehe hehe lagi dekono siber krimis. Lagi di farmasam, kriminal di farmasam lagi ya. Itu pun bela kartu yang mana satu juga hosaida. Dia kata bakal civil, bakal civil. Bela, tiru perbisaan yang artikel 67 ini bela loh, bah. Bela persan lubung nama. Mas por exemplo, hau su hau narang recuperação do bom nome, hau su bania selo hau $1,000,000. Pele galera, tamo caso civil.
1: No linho vital hatutang, lei criminaliza difamação, la hafraku lei constituição RDTL, artigo hat nulo, ka hat nulo resing ida, liberdade expressão, no liberdade imprensa, maybe ha força, no hanorin jornalista, fo informação, nebe factos, credível, no akurasia.
0: Ini alterasi kode penal ini, ini ada kita ngerti sekolah apa krim, apa kontra orang ini. Kami kira-kira sih ini ni konsol republik arah. Numu ini yang primeru kira sih ini primeru. Ini hati kita terformer republik demokratik Timor Leste ini. Ini ni fikir demokratik tu, mahu sih kontra popular, no respect perlu dihindari umat. Ini tiga senapa. Depois dia tang, ya tang artikel dia, depois dia artikel 29, direktur dia, ni benih hati kata, a vida humana é inviolável, tak kami humana ni level viola. Depois dia ni benih yang important dia, artikel 36, direito ba honra e privacidade. Individu toma, ia direito ba honra, bom nome non reputação, defesa ba ni imagem, nomos reserva ba ni vida privada familiar. Tanto ni konsum si garanti tiona. Ba artigo 40 no artigo 41 buat mencionan ni. 40 liberdade expressão. Depois dia 41. Dan dia liberdade impresa no media komunikasi. Mai bih artigo 40 no 41 ni. Ita responde teno ho lei 5/2014. Lei komunikasi sosial. Ni bih ke regula di dia kene. Ba jurnalista ni lalau. O insya terakhir. Depois prinsipi sini bih jurnalista. Dato inkui rasi. Ia lei 5/2014 ni, ia artigo 11º, artigo 11, ni, hati te kona ba limitação ba liberdade da imprensa. Kata liberdade, sim senhor, mas ia limita. Ia te kata, liberdade imprensa ni, ia mai be ho limitação ba ema nye direito da honra, narandia, reputação, privacidade, presunção de inocência, segredo de justiça, ser o de Estado. Tanto loh liberdade ini nak betul kita boleh berhatu yang mana on, apakah hatu yang mana on, yang mana boleh lau. Lesing ku 2014 ini hatu klaru tiona. Ini betul ini telah bawa kita, telah bawa. Apa santai dia sensuran ni, sensuran ni Timor sih dah mihir ni dah. Kami saya dah makan ke Singapura, wangi rahu ni. Ba, itu bot sini kolega jurnalis sini perkubasan ni, makan dengan bot sini lakona. Justru mai pada atau hafal sata yang terbocir, tambah wangi itu bot sini lau tiona lesing ku, lesing famosa itu.

0: gira Marina Nebem que estabelece Ija Parque Nacional.
1: Coordenador Parque Nacional Nino Coni Santana, Alcatério, Abril, Domingo, Satuta, Objetivo, Rússia e Socialização, Hassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Sonho, Tamba Setor Turismo no Setor Pescas, Maxai Hanessa, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalhe.
0: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amin eki para sik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
1: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
0: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tahun usi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ni tamba saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong eh area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tamba saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ikan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
1: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukoni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk nian ne tamba ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atu kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hana. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Se bara agora le laia semana itu se vita babus la heta no no ulune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa vita babus la heta no na fatin de si tan la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne matah kaitani hasoru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kelamaan sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.